0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kishol riman hunam taka kohunik kuk.
2: Ut shawech riu pusiku wi akowil, weri at kaban ripishap. Katekut, weri at kaban ri tsel chwech ripishap, ruk riu pusiku wi akowil, hunam ri sheri at mangatomta uwi akowil. Katekuri, rihun che mangatomta uwi ukowil, katekut kuk ol ripishap, hunam nakuri che atom uwi ukowil. Hachin ri mang atom tawi ukowil, ikuk aslemah ri pishap, kupanna kat ochtsih ri pawiri at, riat sheruk ri tsih, eruk ri atom uwi kowilal, kashal katih uwi ri pishap. Rumal rech sheria judio ubantahik ri winak, manchrih kowi, eriu katik uwi kowilal, mang paribakilal tak kowi ri kasih a judio hun, pari uch kowi, Eriu pusik uwi rikowilal, pari kanimak owi. Hari hachari kubih ri ushlabal, emang herita hacha kubih ri tsebatalik. Riare, mangkapeta ukihil rikuk riwinak, shanek petik riukihil ruk ri Dios.
3: Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutsil ri huna judío, hachikek ut rirutsil ri ukatom uwi riukowil. Waweri, nimlahuban tahik parunuhel hastak, chikechri eare, arena beshuyari utsihri Dios. We ek ohu hun, chikechche, shikik eshri kitzih. Weri, la kuchupkuwa, rishuya utsihri Dios chrech. Manhetahri, rahaushik che saklah utsihri Dios, ekonohel riguinak man saklah kitzih tah, hachari kubih ritzih.
1: Rechri at, Atsuk pariatzih ya rech, kachakanik pariqat batzih.
2: Kat ekut, rimang asuk il tari uch, arikuk utri usuk il ri Dios. Hask uga abichnari, lamang suk tari ri Dios aritakchi kuchuchay ruk ri royowar, ri inkinch awik hachahunwinak. Manghetari, rumal rech che, hasup anik ri uqat balzih kubanna ri Dios puwiri wachulew. Kat ekut, Weri hos nu tzihri, shuk utri saklahu tzihri Dios, rechri uqihil. Hask uche, cheri in, kakatesh tzih panuwi, cheri in, in hun ahmakunel. Ong, khe khas retzalal ubishik gibih enikah, la rahawshik cheri uch, are kakaban ri tzel, are chikpe ri utzil, takal chikih ri kikatbal tzih. Katekuri, hasku kakak isbeh, la kuch aganri, Manjetaj, rumal rech che, kikutum cheri ea judío, eria griego, konohel uk ochu sherigmak, jehasri tzibatalik.
1: Mankota junche suk, mankota junche utsk chomanik, mankota junche kutsukuhri Dios, konohel kisach kip, konohel kiban riitzel, mankota junche kuban riutzil, haye, mankota jun. Riupakekul hun nimalah mukobal rikak kuban riho astaktsih ukail kumats rikochu sheri upakichi riitzel taktsih erichan tak hastak wach kunohisah rikichi chiots witak rikakan chio ehik rikikel kamikal imebail koparikibe manketam tariube rinimalah utsil rikibokoch manim takil viri Dios
2: katekuri Ri uke tam rnoher ri utsih ri pishab. Weri, kubih chikech ri eare, cheik ochu sheri pishab. Arech, gtsapitak rnohel chiak, yarech rnohel ri uachulew, ahmak chuwach ri Dios. Rumal rech, che mankot hun, che suk chuwach ri are, che kakuunik kuban ri pishab. Shuwi, rumal ri pishab, ketamah huwach ri makah. Katekut, kamikri, mang uhkot pari pishab. Riusuk ilri Dios shukutrib, geri hacha tzibatalik pari pishab, eri ashalutzih ri Dios. Riusuk ilri Dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo, chikech konohel ri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halohoch chakashol, konohel shemakunik, e mankot ri uk

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ikihap mil riachihap cheshewa ik. Eman e helam teri e shokip eri e aklap. Katekuri aretak chi shehashta hubiri winak. Ri Jesús kakan prihukup ekbe ubi parirulewri magadang. Mateo capítulo 16. Ri e fariseo eri e saduceo kekepukok arech kikikok pakash. Kikitach rech kukut chikiwech hun ukut balrikah. Riare kubir chikech.
2: Aretak chik kahrik ih riish kimir. Utsku manwetak ihri rumal rech kohun kiaklak a chorikah. Aretak chik ksakar wachulew kibir chik. Kamik pesi balahab rumal rech kohun kiaklak ekum chorikah. Hebari riish kicho ma kisikih wachrikah. Kategori makishkovin tache usikishik retakukut malwetak ihri. Itzel emakunelalah ihaal ku ishok achihab. Kutahun kutbal eshuwi ki atahnach rechrehun ukutbal rihonas.
1: Ke uyakanok ekbe ubik. Aretakchi shekash chakapulok ri etihoshelab manshnatahtu kamikulok kikashlangwa. Ri Jesus kubir chikech.
2: Chihaka ibok och emi hiki baik ush chrihri ush kikashlangwari fariseo eri esaduceo.
1: Katekuri ri eare kikichomag pakanima.
3: Riuh mankota kashlangwa kuk amulok.
1: Ri Jesus kuchabweri ekubig.
2: Ishwinak chesahubig ikohonik. Has che tahin kichomag che mankota ri ikashlangwa. La maha kichobo. La man kena tahta chiwech ri hop kashlangwa eri e hop mil achihab. E joropa chakachi no hisag na ruk ri shimol na. E shokuhe ri wukup kashlangwa eri e kihep mil. E joropa chakachi mol na. Has che man kichop tah che man areta ri kashlangwa kin bih. Genak ut. Mihiki ba ikush chrihri ukush ki kashlangwa ri e fariseo eri e saduceo.
1: Kategori kikichobo che manareta shubihri ukush kashlangwa. Are shubihri kitihri e fariseo eri e saduceo. Ri Jesus kape pari utinimitri cesarea rechri Filipo. Kategori kuban hon kotoh chiah chikechri e utihoshelab.
2: Hachin ukohol ri achi kikbihri winak.
1: Ri e are kikibih.
4: Nikah kikbih are ri shwanah kazalha. Nikachik ekbih areri Elías.
3: Nikachik areri Jeremías. O hunoher kasharutsiri Dios.
2: Katekut, riish, haskibih in hachin riin.
1: Ri Simón Pedro kubih.
5: Atri Cristo. Ri kohol rikaslik Dios.
1: Ri Jesús kubih chirech.
2: Utsawech ri at Simón. Atu kohol rijonas. Rumal recheman aretari bakilal. Erikikel kutuwinak weri chawach. Nemrare nutat chekochikah. Herinak utri inkimbih chawach. At ri atabah kateguri buwiwe hunabahri ri inkinyak nari nukomontiosh. Eri uchiri hades man chakanta chrechriare. Ri inkinyana chawach ri at. Ri olawibal ri rahoibal ri kah. Eri hastak chekayut chuwachulew kyut tahik chikah. Eri hastak chekakir chuwachulew kirtahik chika.
1: Ekatakan chikechri eti hoshelab arech mankota kikibihwi che areri are ri Cristo. Chiwe uchanimu lokri ri Jesus kubahi hukutik chikechri eti hoshelab che rahawshigwi cheri are kaskbenachi pari Jerusalem esipalak kbanak ashcherech kumalri enimak takwinak ri echuchkahawib eri eaktibanelab kekamasashikri are epari uroshkik que castajiku wech. Rilu, kukamubiri Jesús, katekuri kumajiju yajikriare.
5: Ri Dios mankuyata weri chawech, mankulmahta waweri.
1: Katekut riare, kusutirrib ekubir chirech rilu.
2: Hat, chatelu bich nuach satanas, kamank aschwech. Urumal rech eri achomanik, manareta wa ri uchomanik ri Dios, arekichomanik wa ri winak.
1: Katekuri ri Jesús,